0: suka semua ni. Sakan dan apa?
1: Ini. Kena kong nak kritika.
0: Ha? Di pa hindi ko eh.
1: Mag-ibang tagpagi nga. Pagkapasinong ka. Tara.
0: Sige.